opo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondre bung stray def stray vi no sa frede kado na vi fesimam heri libi tena dede vi sa feti gi sranang.